satu pohon di rumah kita. Lestarikan pohon.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Neila mau ngasih tahu nih 10 daftar negara terbaik buat ditinggali di 2026 buat kamu yang mungkin lagi pengen tahu di mana kira-kira gue tinggal. Nah, ini sebuah platform konsultasi independen di Asia Tenggara nih untuk pembeli dan relokasi asing. Baru-baru ini ternyata ngerilis daftar negara terbaik nih buat ditinggali 2026. Jadi hasil dari laporan ini yakni Rumafi Global Relocation Index 2026 ternyata cukup mengejutkan ya. Jadi sejumlah negara terkaya nih di dunia ini justru berada jauh di luar peringkat teratas teman Pro 2. Jadi posisi pertama ternyata ditempati sama Estonia dengan skor 72,8, unggul tipis ya di atas negara tetangga RI yakni Singapura dan juga Malaysia. Mengutip Visual Capitalist nih, negara dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa ini ternyata mencatatkan skor sangat baik ya dalam aspek keamanan dan kemudahan menetap. Dan hal ini juga nih yang didukung sama penegakan hukum yang kokoh, ekosistem startup yang kuat, sama sistem pengangguran rendah pada penduduk usia muda, teman Pradua. Dan selain Estonia, ada 4 negara Eropa lainnya yang berhasil masuk dalam daftar 10 besar, yakni Portugal, Lithuania, Ceko, dan juga Malta. Mendominasinya negara-negara Eropa ini gak lain, kenapa? Karena emang kualitas layanan kesehatan

Jadi gak heran juga ya kalau misalnya negara-negara Eropa ini ternyata mendominasi ya untuk negara terbaik buat ditinggali teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

Este Tierra de Las di Spanyol ini ternyata dinobatkan nih teman Pradua sebagai bandara terbaik di dunia 2026 dalam kategori bandara besar ya, berdasarkan World Consumer Airport Index 2026. Sementara itu bandara Düsseldorf di Jerman ini menempati posisi teratas ya untuk kategori bandara kecil. Nah, peringkat bandara terbaik ini dirilis ya sama Consumer Choice Center melalui World Consumer Airport Index 2026. Dan seperti dilansir sama Euronews, indeks ini nih membagi bandara ya ke dalam dua kategori berdasarkan jumlah penumpang tahunan, yakni bandara yang melayani lebih dari 47,2 juta penumpang per tahun dan bandara dengan jumlah penumpang di bawah angka ini. Dan penanganan ini juga nggak hanya mempertimbangkan jumlah penumpang ya yang dilayani bandara. Indeks ini juga ngasih berbagai aspek nih yang berkaitan sama kenyamanan dan kemudahan perjalanan. Beberapa aspek ini seperti akses langsung menuju jaringan metro atau kereta api nasional, kemudahan berpindah antara gate dan terminal, pilihan maskapai, rata-rata keterlambatan penerbangan, serta ketersediaan hotel di dalam bandara. That's why ya, bukan Dubai atau Changi, bandara terbaik di dunia 2026 ternyata ada di Spanyol.

Tema yang kedua, gempa dengan kekuatan lebih dari magnitudo 5 itu mengguncang ya wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta nih, dan sekitarnya pada Sabtu pukul 4.23 waktu Indonesia Barat. Iya, gempa magnitudo 5,9 yang memiliki parameter update dengan magnitudo 6,5 ini ada di kedalaman

8 derajat bujur timur, tepatnya 96 km timur laut Kepulauan Seribu ya. Dan BMKG ini menyebutkan gempa ini juga terasa kuat nih di wilayah Sukabumi, Jawa Barat hingga Tanggamus, Lampung dengan skala intensitas 4 MMI. Jadi kalau emang kamu ngerasa, iya benar, karena emang ada gempa ya teman Pradua. Dan gambarannya nih, jika pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ya, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah serta jendela maupun pintu berderik dan dinding berbunyi ya. Sementara itu beberapa wilayah lainnya seperti Tangerang dan Tanjung Priok itu merasakan gempa dengan skala 3 MMI teman Pradua. Selain itu nih, menurut BMKG, guncangan bahkan mencapai Padang, Sumatera Barat serta Malang, Jawa Timur dengan skala intensitas 2-3 MMI ya. Dan selain kedua wilayah itu, gempa juga dirasakan nih dengan skala 2-3 MMI di Lembang, Yogyakarta, Pacitan, Pariaman hingga Kepulauan Mentawai. Jadi menurutnya gempa ini bukan dipicu sama aktivitas sesar aktif di dangkal ya, melainkan akibat patahnya batuan nih pada slab lempeng samudra Australia teman Pradua.

0: Bekasi, Haridar, Relasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat, apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian, kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

menginap di hotel, mungkin kamu pernah ya menyadari bahwa hampir tidak ada jam dinding nih yang dipasang di dalam kamar. Keputusan mengeliminasi penunjuk waktu ini rupanya bukan tanpa sengaja ya, melainkan ini diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan psikologis nih, hingga efisiensi operasional. Iya, mengutip situs Parador Hotels, peniadaan jam dinding ini bertujuan menciptakan atmosfer liburan yang optimal ya, sekaligus menjaga kenyamanan tamu selama menginap. Tapi bukan hanya itu ya alasan hotel memilih untuk tidak memasang jam di kamar. Alasannya tuh pengelola hotel memiliki beberapa alasannya tuh mencegah gangguan suara, terus menciptakan suasana rileks dan menghindari stres check out. Jadi efisiensi operasional dan alternatif modern juga dilakukan teman-teman.

0: Kenapa itu? Banyak rumah yang terendam banjir.
1: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
0: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
1: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang cintik-cintik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
0: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
1: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi bukan?
0: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
2: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca dulu, teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Ana Kania. Silakan Kak Ana.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Sabtu 12 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Ana Kania sudah menginformasikan ya perkiraan cuaca untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: WhatsApp lagi, nyiapin fitur panggilan tamu atau guest call untuk WhatsApp web yang akan memungkinkan pengguna tuh bisa nelfon orang lain ya hanya via tautan web tanpa perlu aplikasi profil akun atau verifikasi nomor telepon teman Pre2. Ya, fitur guest call ini disebut akan memudahkan kamu ya teman Pre2 buat ngelakuin panggilan dengan siapa aja, bahkan nih orang-orang yang enggak menggunakan platform WhatsApp. Ih, keren banget ya. Ya, melansir dari Digital Trends, fitur guest call ini adalah bagian dari pengembangan fitur guest chat yang diluncurkan WhatsApp awal tahun ini. Jadi dengan demikian, kamu tuh bisa melakukan obrolan ya maupun panggilan itu hanya melalui tautan web. Penerima tautan guest chat ini bisa juga nih membukanya di ponsel atau browser desktop dan bergabung nih dalam percakapan sementara. Nah, di dalam daftar chatnya, profil mereka itu akan muncul ya dengan label tamu untuk memperjelas ya bahwa mereka tuh bukan pengguna WhatsApp. Tautan guest chat ini bersifat sementara ya teman Pre2. Jadi jika percakapan tidak aktif nih selama 10 hari, percakapan ini akan otomatis kadaluarsa. Nah, untuk melanjutkan chatnya, kita cuma perlu membuat dan membagikan tautan guest chat yang baru teman Pre2 ya. Sementara sih fitur guest call ini bersifat real time ya, dan tautan itu akan kadaluarsa tepat setelah panggilan berakhir teman Pre2. Jadi itu ya, fitur guest call ini juga masih dalam pengembangan ya dan belum tersedia. Jadi WhatsApp juga belum membagikan jadwal peluncurannya secara resmi, tapi fitur ini kemungkinan akan tersedia untuk pengujian publik dalam beberapa bulan mendatang setelah pengembangnya tuh selesai teman Pre2. Jadi WhatsApp ini bakal bisa dipakai ya untuk telepon ke orang yang gak punya akun.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pre2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pre2 FM. Teman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lama gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
1: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga
0: buat
1: ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya, pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

Buka Instagram atau X, bahkan WhatsApp, akhir-akhir ini lini masa kamu pasti penuh ya sama foto bergaya tahun 80-an. Rambut mengembang, jaket vintage, pencahayaan hangat kekuningan, dan efek butiran film jadul. Ya, semua itu bukan hasil pemotretan studio ya, melainkan hasil editan AI yang membuat sebuah foto itu bisa jadi potret retro. Sekilas terlihat kayak tren media sosial yang menyenangkan ya, tapi di balik viralnya filter ini ada fenomena psikologis yang jauh lebih dalam dari sekedar gaya-gayaan. Kenapa era 80-an itu begitu menarik? Menurut The Hindustan Times, daya tarik utama dekade 80-an itu identitas visualnya yang sangat kuat ya. Pakaiannya berani, gaya rambutnya dramatis, dan potret studio klasik adalah ciri khas ya yang mudah dikenali. AI ini mampu ya mereproduksi semua detail itu dengan cepat dalam hitungan detik pastinya, sehingga kita tuh bisa melihat versi diri kita tuh seolah-olah berasal ya dari album foto keluarga lama. Dan tren ini juga sejalan ya sama kebangkitan budaya retro secara global. Menurut Financial Times, itu ngelaporin kalau konsumen generasi Gen Z yang mulai beralih ke teknologi lama, kaset, piringan hitam, dan estetika vintage. Kenapa? Karena mereka tuh emang mencari sesuatu yang terasa lebih nyata ya di tengah dunia yang serba digital. Jadi emang filter ini tuh bukan cuma soal estetika ya, ini adalah cara ya buat bereksperimen nih, menjadi versi diri kita dari masa lalu. Terus kenapa ya anak muda tuh bahkan belum lahir di tahun 80-an tuh bisa begitu nostalgia dengan era ini? Jadi menurut psikolog Clay Routledge, fenomena ini nih sebagai historical nostalgia atau nostalgia sejarah. Dalam tulisannya di Big Think, ia tuh ngejelasin kalau nostalgia bahkan terhadap masa yang nggak pernah kita alami ya, terbukti bisa ngasih manfaat, meningkatkan rasa bermakna dalam hidup, memperkuat koneksi sosial, memicu kreativitas, dan menumbuhkan optimisme. That's why ini gak cuma sekedar viral ya. Alasan psikologis dibalik foto era 80-an ini emang gak main-main ya teman-teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita?
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: Jadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nona, ini merilis video klip panjang Speaker Freaker Long Song pada Jumat ya, sebagai langkah pemanasan nih sebelum album debut mereka Island Girl yang rilis ya pada 18 September 2026. Video klip Speaker Freaker or Long Song ini merupakan film pendek ya, yang menampilkan lagu ini nih bersama 7 lagu lainnya yang sebagian besar belum pernah dirilis. Tapi nih dalam video itu pula mereka tuh menyertakan lagu viral mereka yaitu Rollerblade dan juga Work yang akan masuk ya dalam album debut 18 September nanti. Speaker Freaker ini merupakan perayaan budaya Indonesia yang berani dan sangat menggugah semangat nih buat menari. Dan Nona juga memadukan unsur budaya lokal ya dengan genre yang diusung grup ini sejak awal dan disebut sebagai Island Pop. Video klip Speaker Freaker Long Song ini juga menampilkan visual cantik ya, yang direkam nih di berbagai lokasi di Jakarta dan Yogyakarta, lengkap ya dengan landscape alam hingga dinamisasi kehidupan kota. Video berdurasi hampir 15 menit ini juga menyuguhkan elemen musik yang memukau ya, termasuk perpaduan suara dentuman metalik Ceng Ceng dan lagu Work dan juga alunan nada gamelan dalam lagu Rollerblade.

0: Udah Hana menin teman Pride ini dari pagi jam 5 tadi sampai sekarang udah mau jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pride 2 untuk hari ini, hari Sabtu di 12 September 2026. Ntar di Pride 2 Hitlist bakal ada Denny yang bakal nemenin teman Pride 2 semuanya. Kalau gitu thank you teman Pride 2, kita bakal ketemu lagi di Spada Senin nanti ya. Nilainya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita?
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Freezone. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Freezone ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat, otakmu punya koneksi istimewa.

dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Dan kemarin kita udah ulang tahun teman Pro 2 ya, udah ulang tahun, ngerayain ulang tahun maksudnya ya. Yang ke-81 Republik atau Radio Republik Indonesia teman Pro 2. Semoga RRI, terutama RRI Cirebon ya, semakin jaya di laut, di udara, dan juga di darat teman Pro 2 ya. Karena sekali di udara tetap di udara ya. Dan Denny bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti, dan bakal lanjut di Santai Siang sampai jam 2 siang teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang pengen request lagu yang pengen kamu dengerin, langsung aja di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Lagu pertama Denny punya dari Steve Lazy dengan Oh Yeah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif.

0: Kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Bisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 Denny masih nungguin requestan kamu di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa diam aja di Instagram ya, di @RRI Pro 2 Cirebon. Lagu selanjutnya Denny punya dari Flow dengan Therapy at the Club.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap, ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2 ya. Dan sekarang ada kabar dari Celine Dion, teman Pro 2 ini, yang siap kembali manggung setelah menggelar konser tunggal di Plenitude Arena Paris, Prancis di akhir pekan ini, teman Pro 2. Setelah menjalani pemulihan akibat gangguan saraf langka Stiff Person Syndrome atau SPS, teman Pro 2 ya. Sejak hiatus beberapa tahun terakhir, dia melewati proses terapi fisik dan vokal, sehingga kembalinya Celine Dion ini menjadi momen perdana buat dia untuk tampil penuh di 26 jadwal pertunjukan di Paris, teman Pro 2 ya. Ini AFP di hari Kamis kemarin memberitahukan pertunjukan itu terdiri dari 16 pertunjukan sepanjang September sampai Oktober 2026, terus ada 10 pertunjukan tambahan di bulan Mei tahun depan, teman Pro 2 ya. Rangkaian konser ini sekaligus menandai babak baru buat Celine Dion setelah 6 tahun absen dari panggung tur dunia. Perjalanan Celine Dion untuk bisa kembali nyanyi di hadapan puluhan ribu penonton diraih lewat perjuangan yang gak mudah, teman Pro 2 ya. Setelah didiagnosis mengidap penyakit autoimun langka di tahun 2022, di Desember tepatnya, teman Pro 2, dia menggembleng fisiknya kayak seorang atlet ya, melalui latihan ballet, pilates, sampai terapi vokal rutin beberapa kali dalam seminggu. Ini Celine Dion juga sempat mengalami kejang otot ekstrim yang sangat menyakitkan, sampai retakan tulang rusuknya serta membuat saluran pernapasan seperti kecekek, teman Bro 2 ya. Sebelum akhirnya berani mengumumkan keterbatasannya, Celine Dion rupanya telah menahan gejala penyakit tersebut selama hampir 20 tahun, teman Pro 2 ya. Dia bahkan sempat nekat mengonsumsi obat penenang Valium dalam dosis tinggi biar bisa tetap tampil gitu ya di atas panggung. Dan tindakan ini yang belakangan dia sadari amat sangat berbahaya.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

udara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

gak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan gak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Ki. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang, teman Pro 2 ya. Dan sekarang dia punya informasi nih dari diaspora timnas Indonesia yang bakal bermain di Liga Eropa, teman Pro 2 ya. Ini

Romelu juga bisa main setelah lepas dari sanksi kartu merah ya. Kemudian di laga Union Saint Gilles kontra SK Lommel yang dibela Joey Pelupesi, sejak awal musim ini Pelupesi menjadi andalan klub.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama.

0: Ma, ayo berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Mau jam 2 artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin teman Pro 2 ya. Dari tadi jam 11 udah ikutan request juga teman Pro 2. Dan sekarang saatnya Denny pamit. Terima kasih sekali lagi ya. Tapi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena abis ini bakal ada Gina yang nemenin kamu di Indonesia Top 20. Dan nanti lanjut ada Via yang nemenin kamu di International Top 20 teman Pro 2 ya. Kalau gitu Denny ya pamit. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

kamu, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Gina di Indopas 20 hari ini untuk 12 September 2026. Anyway, kemarin kita ulang tahun loh teman Pro 2 ya, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Doa dan harapannya semoga kita bisa terus mengudara, memberikan informasi dan edukasi pastinya buat kamu teman Pro 2 yang selalu setia dengerin RRI. Baiklah, sekarang waktunya Gina untuk kasih tahu kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini. Tapi kita akan awali terlebih dahulu dari lagu yang harus keluar ya. Ada lagunya Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.

peringkatnya masih sama seperti minggu lalu, sama-sama di posisi 17. Yuk teman Pro 2, biar lagunya Anggis Devaki naik nih peringkatnya, kamu boleh request di program Pro 2 Hitlist setiap hari ya. Next, ada lagu terbaru dari album keduanya Roni Parulian yang berjudul Februari, kali ini ada di posisi 16.

0: jelas kok nggak mau geser Ronaldewa. Kenapa? Posisinya masih sama nih di posisi 15. Beda sama lagu yang satu ini Teman Pro 2, karena posisinya naik 2 peringkat. Dari posisi 16 minggu lalu ada Enau dan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Hari

selesai di posisi 13, tapi belum selesai ya teman pro 2. Tenang aja, Gina masih akan kasih tahu kamu 12 lagu lagi yang ada di deretan Indo Pas 20 pastinya ya. Sekarang kita mau dengerin dulu lagunya Change LDR yang kali ini ada di posisi 2.

18 kan Mawar Deyong, Angis Devaki untuk kau hargai di posisi 17, 16 Februari Roni Parulian, Ronald Dewa yang terlambat di posisi 15, 14 sudah tahu Tuhan kita berbeda dari Enau dan Momo, Sabrina Leonor selesai di posisi 13, 12 LDR Change, Iqbal Arya takkan ada di posisi 11. Nah ini dia Lomang Pro 2 di posisi 10, Gina punya For Revenge, I Miss You Every Brand New Day.

Barusan kamu diajak keliling sama Farel Hilal, teman Pro 2 di posisi 9. Kira-kira diajak kelilingnya kemana? Apakah mengitari semesta ini? Kalau mau mengitari semesta ya udah sama Kenris aja yang kali ini ada di posisi 8.

dari Juicy Lucy di posisi ke-7, turun 3 peringkat dari posisi 4 minggu lalu. Nah, kalau yang satu ini Tembam Pro 2, lagunya semakin hari semakin naik posisinya, ada Naikila, MMG, My Mind Gue,

Marbles, Hompimpa di posisi kelima. 11 minggu sudah Marbles dengan Hompimpanya nemenin kita nih di Nopas 20 Teman Pro 2. Dan posisinya ini cenderung istiqomah ya. Alias kalau turun gak jauh, naik juga gak jauh. Apakah nanti dia akan sempat merasakan juara? Gak tahu juga deh Teman Pro 2. Yang jelas kalau kamu pengen lagu musisi favoritnya kamu naik peringkatnya, kamu harus sering request di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang ya. Next, Gina punya Tulus Teh Hijau di posisi ke

kan minggu ke minggu makin turun posisinya Temam Pro 2. Minggu lalu dia ada di posisi kedua dan minggu ini turun lagi ke posisi ketiga. Itu artinya ada yang menggantikan posisinya Sila on 7 di Temam Pro 2 di posisi kedua. Kira-kira yang minggu lalu posisi 3 atau yang minggu lalu posisi pertama? Langsung aja deh. Kita kasih ini dia nomor 2 kita, ada Jagat Rasa Samuel Cipta.

bisa nebak belum siapa yang jadi juaranya Temam Pro 2? Ayo sabar ya. Gina mau recap dulu dari posisi 10 ada For Revenge, I Miss You Every Brand New Day. Farel Hilal keliling di posisi 9, 8 Semesta Kenris, Juicy Lucy Gurun Hujan di posisi 7, 6 MMG Main Main Gue dari Naikila, Marbles Home Pimpa di posisi 5, 4 Teh Hijau Tulus, Sila on 7 Sederhana di posisi 3, dan di nomor 2 ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan ini dia juara kita minggu ini. Selamat untuk Salma Salsabil Hacu yang ada di posisi pertama. Langsung aja kita dengerin, ini dia lagunya.

Sekali lagi selamat untuk Salma Salsabil Hacu yang udah jadi juara di Indopass 20 minggu ini. Gila, ingetin nih teman Pro 2 buat kamu yang pengen lagu jagoannya ini jadi juara di Indopass 20, untuk terus request ya lagu favoritnya kamu di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store ataupun di App Store-nya kamu, supaya kamu bisa dapat informasi terupdate dari kita. Sekarang waktunya Gina pamit ya teman Pro 2, tapi Gina mau ucapin dulu terima kasih pastinya untuk semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Universal Music Indonesia, Hits Records, Sila On 7 Records, Tulus Company, Alice Entertainment, Antinormal, Sony Music Publishing Indonesia, Better Days Production, Super Sound Music, Firefly Records, Irama Music Production, Trinity Optima Production, dan Emotion Entertainment. Terima kasih juga untuk Music Director Pro 2, Neila Fitriana, dan kamu yang udah stay tune barengan Gina siang hari ini. Kita ketemu lagi di Indopass 20 minggu depan ya. Have a nice weekend. Dah.

0: Lokasi Hari Narelasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan sama Via di hari Sabtu, berarti kamu lagi dengerin International Top 20 ya. Selama 1 jam ke depan Via bakal kasih tahu kamu 20 lagu mancanegara yang lagi populer versinya Pro 2 Cirebon minggu ini ya, buat edisi hari Sabtu 12 September 2026. Kira-kira ada siapa aja di 20 lagu itu teman Pro 2? Apakah ada favorit kamu? Sebentar, tahan dulu ya, karena Via mau kasih tahu kamu dulu ada 3 yang terpaksa kita kick out dari International Top 20 edisi hari ini. Perjalanan I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift harus berhenti di minggu ke-11-nya nih teman Pro 2.

terus keluar untuk di International Top 20 hari ini. Yang ketiga adalah Man in the Arena by The Script.

menjadi new entry kedua kita sekaligus menempati posisi 19. Ada Remy Wolf yang baru aja ngerilis single Battle sebagai single kedua buat menyambut pengumuman album studio ketiganya yang mau dikasih judul Mat.

laga kita hari ini ya. Sebenarnya lagu ini adalah harta karun simpanan Daniel Caesar yang tadinya mau masuk di albumnya tapi batal teman Pro 2. Akhirnya digarap ulang dan dirilis barengan sama Rex Orange County lengkap dengan video musik yang berlatar pemandangan Montana. Ini dia End Decision by Rex Orange County featuring Daniel Caesar.

0: seru yang bisa kamu request ya mulai besok di Produa Hitlist jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Dan kita masih melanjutkan perjalanan kita sore hari ini di International Top 20. Di posisi 17 ada artis yang aktif banget memproduseri beberapa nama R&B indie ya, sambil nyiapin kejutan katanya buat rilisan solonya mendatang. Ini dia, Oh Yeah by Steve Lacy.
1: Number 17.

Yang barusan kamu dengerin ini teman Pro 2 ada Cat's Eye, Hoti Fruity, girl group global bentukan Hype barengan sama Jeven ini baru aja mencuri perhatian lewat penampilan energik mereka yang seolah-olah kayak negesin ya, mereka itu punya pesan buat punya self confidence teman Pro 2. Baiklah, selanjutnya Via mau kasih tahu kamu yang ada di posisi ke-15 berarti ya. Ini adalah trio dari Inggris yaitu Flow dengan singlenya Therapy at the Club.

0: dari Emotional Orange barengan sama Jaehyun dari NCT ya teman Pro 2. Katanya lagu ini Jaehyun tuh dipuji karena berhasil membawakan karakter vokal yang mulus berpadu sama si duo Emotional Orange.
1: Number 14.

Baiklah, kita naik ke posisi selanjutnya ya. Posisi 13 ada penyanyi yang juga nulis sendiri lagu ini, katanya terinspirasi dari suasana liburan musim panas di Eropa. Ini dia, Jenny, Less Than a Lover.

0: asal Inggris nih, teman Pro 2, Sena Spyro baru aja ngebawain lagu emosionalnya ini yang berjudul Great Expectation secara live ya di The Tonight Show barengan sama Jimmy Fallon, menyusul perilisan album debutnya yang dikasih nama Visitor. Kalau kamu suka banget sama Sena Spyro, jangan lupa rajin request di program request kita yaitu Pro 2 Hit List pastinya. Lanjut, kita naik ke posisi 11 ya. Ini adalah solois R&B asal Kanada berdarah Korea, terus mendapatkan basis pendengar yang besar di platform streaming lewat karya Bedroom R&B-nya. Ada siapa? Ini dia Soulchild, Love is a Mystery.
1: Number 11.

Kita recap dulu yuk teman Pro 2 yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Di posisi 20 ada recycle dari lagu lamanya Missile Branch ya. Kali ini dibawain ulang barengan sama New Radicals. Ini dia The Game of Love.

sekaligus jadi new entry kedua kita ada Battle by Remy. Di posisi 18, proyek kolaborasi dari Rex Orange County featuring Daniel Caesar

0: dunia ini Teman Pro 2 ngerilis Hong sebagai single terbaru mereka dan lagi viral banget di sosial media ya. Siapa lagi kalau bukan Nona. Naik lagi yuk Teman Pro 2 ke posisi 8, ada Alex Warren yang baru aja ngumumin tour skala besar ya buat merayakan respon luar biasa dari para pendengarnya lewat single andalan barunya, Passenger.
1: Number 8.

0: bernaung di bawah label 88 Rising berhasil dapetin banyak pujian ya, karena menampilkan sisi emosional dan eksplorasi musikalitas yang katanya tuh lebih dewasa. Setuju gak? Ini dia yang ada di posisi ke-7 ya, ada Rich Brian dengan singlenya Tears. Dan lanjut lagi ke posisi ke-6, ini adalah lagu yang sukses membakar panggung global ya, lewat sampling dari lagu Macarena yang udah dirilis di tahun 90-an ya, Les Serafim with Bumpala.
1: Number 6.

0: Bertahan selama 11 minggu di International Top 20, setelah minggu lalu dia ada di posisi runner-up alias posisi kedua. Sekarang dia turunnya jauh banget ya, 3 peringkat sekaligus teman Pro 2. Ini dia Calvin Harris barengan sama Jay-Z, Satisfied.
1: Number 5.

0: barusan aja kamu dengerin teman Pro 2 ada Should and Never Kelani barengan sama Asher ya. Dia ini adalah jawara kita di International Top 20 minggu lalu. Berarti minggu ini kita punya jawara yang baru ya. Siapa ya kira-kira pengganti Kelani teman Pro 2? Sabar, sabar. Karena kita masih mau dengerin yang ada di posisi ketiga dulu. Lagu yang satu ini katanya curahan hati dari penyanyinya. Ada siapa? Ini dia spesial buat kamu teman Pro 2. My Body Isn't Ready by Somber.
1: Number 3.

0: minggu ini teman Pro 2 adalah yang minggu lalu ada di posisi ke-6 ya, alias naik 4 peringkat sekaligus. Wuh, keren banget. Ini dia The Cure by Olivia Rodrigo.
1: This is your number 2.

Sebelum Fia kasih tahu kamu ya, siapa yang menjadi juara buat 12 September 2026 ya. Kita recap dulu yuk teman Pro 2 yang ada di posisi 10 sama dengan posisi 2. Di posisi 10 ada penyanyi yang barusan aja ngerayain ulang tahunnya ya. Ada Beyonce with Morning Dew Dong.

kolaborasi dari Calvin Harris dan juga Jay-Z, Satisfy. That's what we do. Di posisi keempat adalah mantan juara kita di minggu lalu ya, Should the Never by Kehlani featuring Usher. Di posisi ketiga, My Body Isn't Ready by Sombra.

0: Ya mau saya thank you dulu nih buat teman Pro 2 yang rajin request ya di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12. Dan juga buat kamu yang udah ngupingin program International Top 20 hari ini. Terus juga mau saya thank you buat para label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ke Pro 2 Cirebon. Ada Polydor, ada Vertigo, Javen Records, Warner Records, Atlantic Records, Columbia Records, Source Music, ATX Rising. Terus juga ada Soulchild, Capitol Records, Out Atelier. Terus ada Avant Garden, Emmy Records, Hype UMG, RCA Records, Awal Recordings Limited. Terus yang terakhir ada BMG Rights Management. Dan teman Pro 2, kira-kira bisa nebak gak ya siapa juara kita? Kalau minggu lalu kamu tahu yang ada di posisi ketiga, nah itu dia juara kita. Nah selanjutnya cluenya adalah dia adalah penyanyi dari Skotlandia. Congratulations, Louis Capaldi akhirnya berhasil menjadi juara kita setelah 11 minggu ada di International Top 20 dengan singlenya Stay Love. Dan teman Pro 2, kalau udah tahu juaranya berarti kita harus segera undur diri ya. Hari ini buat edisi 12 September 2026 kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa rajin request di Pro 2 Hitlist. Bye, happy weekend teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: And please welcome your

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gini aja kamu untuk bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur barengan sama Olan nih, teman Pro 2, guest star kita hari ini. Selamat mendengarkan.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Musikpreneur. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Musikpreneur di Indonesia.
0: Wah,
2: gimana nih? Agar-agar mendung.
0: Iya.
2: Juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK ya. GBK, betul. Jakarta lagi

0: di musik karena banyak-banyak kejadian lah. Nah ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang nggak seneng.
1: Nah,
0: namanya Olan.
2: Ya aku Olan. Jadi selamat sore semua musikpreneur.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Jadi kita akan bahas apa ini gue nggak tahu.
1: Iya.
2: Kalian aja. Mas Rio
0: orang
2: yang
0: mana,
2: paling ganteng.
0: Iya orang mana? Tanggal lahirnya berapa?
1: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
2: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
1: Pura-pura sibuk ya?
0: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
2: Iya sibuk-pura sibuk.
1: Sibukin diri sendiri.
2: Tidak banyak prioritasnya.
1: Oh iya.
0: Jadi mengalir aja.
2: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
1: Oke.
2: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
1: Oke.
2: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng
1: Wis.
2: Khusus buat music trainer.
1: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin.
2: Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
0: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
1: Langsung bikin ini single ya. Owe.
2: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Ada musik. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.

0: di Malaysia untuk single.
1: Wow.
0: Balik lagi
1: Indonesia.
0: Indonesia jadi soloist juga.
1: Oke.
0: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi masuk ke band lagi. Ya,

0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
1: Kita melalui COVID tuh. Zaman okay. COVID kemarin sama ada 3 tahun kemudian kita tetap berkarya buat proyekan, tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih ya udah solois aja lah.
0: Solois ya. Oke.
2: Ribet ya kalau solois ya.
1: Kayaknya enggak ribet.
0: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana ribetnya?
1: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini? Oh.
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
1: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
1: Ada dulu. Dulu gender musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Peppers.
0: Oke. Okay.
1: Kita dulu rock lah, semua rock karena biasanya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua nggak bisa, harus banyak belajar pop.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mas Rio nih kayaknya dia komposer.
0: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Yeah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh bang?
1: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu.
1: Tapi tuh dulu di Pamplen Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyaloni diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke,
1: 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
1: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, bang?
1: Udah banyak masalah untuk sekelas Aceh, Naten, Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
1: Oh, nggak ada.
2: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
1: Kalau mau naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual, pakai ayam hitam.
0: Waduh.
1: Bawanya Red
0: Hot. Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
1: Solois.
0: Nah itu di Medan juga atau ya,
1: udah di sini?
0: Oh di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh bang alasannya?
1: Tetap ada hal yang nggak bisa dijelaskan.
0: Oke.
1: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
1: Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
1: Mau nggak ini? Gue mau jadi ini. Oh enggak, nyanyi.

0: iringan.
1: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
0: Awal sampai di sini band.
1: Oh, sini band dulu. Oh,
0: di sini dari band.
1: Oke.
0: Okay. Band itu sampai ada 3 tahun kurang lebih, 3
1: tahun. Oh, cukup lama ya.
2: Reguleran atau
1: enggak,
2: event aja?
0: Industri.
1: Oh, oke. Okay.
0: Label.
1: Oh, iya. Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
0: Ada albumnya.
1: Wow.
0: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
1: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
0: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
1: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
0: Uniknya gak ada.
1: Uniknya gak ada?
0: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
1: Oh, oke, okay. Apa tuh?
0: Kita harus, culture-nya kan agak beda. Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
1: Iya.
0: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
1: Iya.
2: Di sana kan pakai clan ya.
1: Iya. Benar.
0: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi,
1: yeah,
0: buat lagu itu kayaknya gampang banget nih,
1: okay,
0: di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh, ya kan? Kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal

0: gimana sih lu? Gue orang Jakarta nih. Gue orang Jakarta nih, kan gitu sih.
1: Iya.
0: Itu ada.
2: Ada gitunya ya. Ada gitunya ya.
0: Jadi kita berada di level omongan kita tuh enggak didengar.
1: Oke.
0: Okay. Kan? Rasanya kita kampungan, ih. Rasanya gue kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Kita beradaptasi lah ya,
0: beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
1: Oke.
0: Okay. Kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
0: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri. Asli gitu. This is

0: Oke oke oke, seru Rockstar banget teman Pro 2 ini. Oh, iya. Ceritanya masih panjang nih karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke Solois dan sampai sekarang gitu ya.
1: Yeah. Benar
0: ya. Oke oke oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipekalnya mungkin paf iset
0: tahu.
2: Aduh. Artinya itu udah
0: itu masa Medan ya.
2: Iya. Jadi gua secengeng-cengeng banget lah gitu okay. kan. Mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Artinya, dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih, aduh ini kemana lagi gue. Nah, pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh, tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu. Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya nggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Kemarin tuh sempat label nggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana mana Universal.
0: Okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Bawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak jadi.
1: Oke.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu.
2: Oke. Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gua mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
2: Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gue kemana ya? Gue mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu, lu give up sebagai musisi?
2: Ada.

0: sekarang kayak kehilangan selalu momen. Gitu kan.
1: Iya, momen
0: itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba enggak jalan. Baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar

0: gue jalan sendiri. Jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Minaga, keluar dari Minaga, gue udah sendiri independen aja.
1: Okay.
0: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
2: Nah ini penting nih teman-teman musik planners Indonesia, bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
0: Betul.
2: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
0: Seperti itu yang gue hadapi. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua. Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat tuh, ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
2: sama sebelumnya
0: ini.
2: Ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Mungkin perlu banyak pembelajaran, rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana. Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen perkarya gue ini diterken sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
2: goalsnya
0: cara,
2: apa,
0: goalsnya apa. Betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah. Gitu kan,
2: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu ya.
1: Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
2: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan dia sudah diapain di lagunya, mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, olah lagu gua rilis hari ini di antara setiap itu.
0: Antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
2: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri, ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: Cantik.
2: Iya, betul. Penting. Gua ganteng dan gua musisi, gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau coru, dengar dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia klik link.
1: Iya.
2: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih, apa namanya aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
2: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effort-nya yang harus kita lakukan.
1: Untuk
2: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa enggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
0: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ke banci lah ya.
2: Iya, banci sosmed.
0: Bahasanya seperti itu lah.
2: Tapi jangan jadi banci juga.
0: Enggak.
1: Jangan kalau gitu ya.
0: Betul.
1: Kan?
2: Karena gue tanya gini, kan sekarang kan solois lu kan. Tapi lu solois juga enggak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
0: Pertanyaannya asik nih.
1: Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
0: mulai dari
1: 70 bab gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah. Ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
0: ini
1: atau
0: lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian. Bang Rian itu salah satu musisi lu di Paris. Punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
2: True story.
0: Jadi true story nih. Dia dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
2: Tadi ya.
1: Galau ya.
2: Mudah-mudahan dia denger ya.
0: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
1: Oke.
0: Bahwa ini lagu punya hook sendiri.

0: ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
1: Iya.
0: Kan? Kalau bahasa-bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh,
0: kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
0: Kan? Uh-huh. Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang kita, cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh fase sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelumnya.
1: Aduh.
0: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya.
0: Kita bisa jalan enggak sih?
1: Oke.
0: Iya.
2: Oh, jangan lah.
1: Enggak dong.
0: Lu lah kan.
1: Enggak dong.
0: Lu rusak lu lah.
1: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
0: Enggak
1: satu aja. Benar.
0: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 108.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Iya.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah ya.
2: Iya,
0: itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya itu kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin pernah, gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Okay. Lu guide dan cara gue bernyanyinya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi
0: ada kesusahan gak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya gak susah-susah banget. Lagunya gue agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksi?
1: Nah, paling gue gak tahu musiknya
2: ya. Waktu lu ngetiknya
1: ngetik paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh.
1: Iya, satu jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet suara cowok
1: tuh
2: yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa. Karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak lumpur.
0: Ah, lumpur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke. Okay.
1: Serak-serak lumpur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Enggak juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan enggak atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: Ya,
1: maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu.
1: Juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6 malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sekitar 3 malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kan. Salawatan benar-benar. Iya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suara.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik
1: kita,
0: videonya atau masih rencana?
1: Kita itu dalam proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesin juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Harusnya sih ke sini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Ya? Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayak.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya?
2: Iya,
1: kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya.
1: K-pop lagi.
0: Atau hipdut, atau hipdut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok enggak suara gue kemana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue nggak perlu gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum gini pasti. Bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Oke.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, gak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini. Gue pertanyaan muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Bahasa
2: ini. Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul.
2: Mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik, vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu masuk apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Oke.
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Mas Rio berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music planner ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh.
2: Ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu. Gue rilis pribadi lagu itu. Gak sampai 2 bulan sih, mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio. Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Waduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Gerikali. Cuman kita buat tanya kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya Mas, sualah.
2: Bang, wah, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung.
0: Sumatera pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Oke. Jadi nanti Spotify-nya gila.
0: Iya. Kita tungguin aja Temang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua yang ada sih.
0: Semua platform
1: di semua platform ada, masih mungkinkah Olan? Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Susah amat.
0: Iya. Kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Aktif. Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung. Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Tapi
1: boleh dicek di @olansabar. Instagram sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar.
0: Kelihatan sih.
1: Olan. Ya, boleh follow lah kita berteman ya,
0: Music Planner. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum
0: keluar. Iya betul.
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya, iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
0: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, matinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay, lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita akan ketemu lagi nanti di Musikpreneur RRI Pro.
0: Masih ngobrol di sini.
1: Ngobrol
0: ya
1: lagi kalau yeah mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah. Kalau nggak berkenan matikan aja radionya.
0: Waduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radio.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musikpreneur. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

Sembilan 97,52 FM, teman terbaik kamu. Tadi udah kamu dengerin ya, teman Pro 2 Music Planner disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta, dan sekarang kamu balik lagi di sini di 97,5 MHz teman Pro 2 barengan sama Gina di sore ceria.

0: Timnas Indonesia yang dipastikan akan menggelar laga uji coba nih di FIFA Matchday November nanti. Dan beberapa bulan jelang tampil di Piala Asia 2027 di Arab Saudi, ada satu lawan yang terungkap nih akan menghadapi Timnas Indonesia. Siapakah dia? Jadi katanya nih klunya sama-sama dari Asia nih teman bro 2. Mengutip dari situs resmi Federasi Sepak Bola Yordania, Timnas Indonesia akan menghadapi Yordania dalam laga uji coba. Berbeda dengan babak lagi, berbeda dari sebelumnya ya. Di laga ini Timnas Indonesia akan melakukan laga tandang ke Amman, Yordania, yang akan digelar di 13 November nanti di Stadion Internasional Amman ya. Selain menghadapi Indonesia, debutan Piala Dunia itu juga akan menantang Australia 17 November di tempat yang sama. Yordania juga ini merilis jadwal uji coba FIFA Matchday September sampai Oktober menghadapi Syria dan Venezuela di Stadion Internasional King Abdullah 27 September dan 6 Oktober gitu teman pro 2. Dan laga uji coba ini akan jadi persiapan bagi Yordania untuk tampil di Piala Asia 2027.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triestra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrack. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastrack terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastrack. BPR Triastrack memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: ceria.
1: Sore ceria.

teman terbaik kamu, teman Pro 2 hari ini azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:47 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu gini ucapkan, selamat mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, kita jelang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: peneguh iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rumah kita. Lestarikan pohon.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: selamat ya atas kelahiran anak pertamanya Lady Gaga. Kabarnya dia baru saja menyambut anak pertama bersama Michael Polanski, teman Pro 2. Kapan sih sebenarnya lahirannya ya? Gak ada yang tahu juga ya, gak ada yang tahu. Ada yang tahu, tapi gak mau nyebutin kapan katanya gitu ya. Tapi di tengah cerita yang beredar, keluarga yang terdiri dari 3 orang ini terlihat jalan-jalan bersama untuk pertama kalinya. Jadi Lady Gaganya bawa bayi gitu, dan wah, orang-orang yakin itu adalah bayinya Lady Gaga. Akhirnya Lady Gaga ya, selamat jadi seorang ibu.
1: Tolong, tolong. Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
2: Tenang, tenang. Gak usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
2: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
2: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
2: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
2: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
2: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
2: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
2: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
1: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
2: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembang si jaya indra widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin Sore Ceria hari ini. Besok jangan lupa ada RRI Fest yang bisa kamu ikuti ya, di RRI Cirebon ya. Abis ini ada Via yang nemenin kamu di Jaga Malam. So stay tune terus. Ketemu lagi sama Gina besok. Dah.
1: Sore Ceria.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Jaga malam barengan sama Via ya. Buat edisi hari ini 12 September 2026 sampai nanti sekitar jam 11 malam. So stay tune.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaga malam di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: ada sebuah studi baru ya yang ngungkapin sejumlah tempat yang dinilai paling aman kalau misalnya dunia itu ngadepin bencana global. Seperti contohnya adalah perang nuklir, terus juga letusan gunung berapi dahsyat, atau tumbukan asteroid besar. Ih, takut banget ya. Nah, studi ini dilakukan sama tim penelitian dari berbagai universitas ya. Salah satunya adalah Florian Ulrich dari Van Universitat, itu adalah di Jerman ya. Kemudian menurut beliau ini, bencana skala global masih relatif kurang diteliti karena kemungkinan terjadinya ternyata sangat kecil, teman Pro 2. Tapi biarpun kemungkinannya kecil ya, dia menekankan bahwa bencana semacam itu tadi tetap bisa berdampak gitu ya terhadap setiap negara. Nah, tapi ternyata sejumlah negara dinilai punya ketahanan yang lebih baik dibandingin sama negara lain dalam menghadapi dampaknya ya. Nah, kira-kira negara mana nih yang dinilai paling aman kalau misalnya terjadi bencana global ya? Nah, tapi sebelum kita bahas seperti itu, maksudnya detailnya seperti apa ya, kita harus bicara dulu tentang yang namanya faktor yang perlu dipertimbangkan gitu. Jadi dari analisis penelitian tadi ya, ada identifikasi 3 kelompok risiko utama. Jadi 1, peristiwa yang bisa menghalangi sinar matahari. Ini contohnya adalah perang nuklir ya, terus juga letusan gunung berapi yang sangat besar seperti letusan Krakatau Purba ya di tahun 1883 yang sampai ke langit Eropa. Jadi sinar mataharinya tuh kehalang, enggak ada, enggak lewat sama sekali gitu. Terus ada juga peristiwa yang menghancurkan infrastruktur global. Contohnya seperti badai geomagnetik atau serangan cyber berskala besar. Kemudian ada juga bahaya biologis seperti penyakit menular alami ataupun buatan manusia yang bisa memusnahkan sebagian besar populasi. Nah, ketiga jenis peristiwa itu tadi tuh baru dinilai bisa menimbulkan dampak global yang besar dan bisa berlangsung dalam jangka panjang. Nah, salah satu ancaman terbesar sebenarnya dari bencana global ini adalah kelaparan ya, karena gagal panen, terus juga terganggunya jaringan perdagangan internasional. Karena kan manusia butuh makan setiap hari ya, jadi kalau gagal panen gimana gitu loh ya. Nah, terus tata kelola negara itu juga turut menentukan ya teman Pro 2, termasuk proses demokrasi dan juga tingkat kesetaraan masyarakat. Seperti itu, karena kalau misalnya ada bencana-bencana ya, itu negara yang harus ambil keputusan yang tepat. Nah, karena itu kemampuan suatu negara bertahan juga tergantung nih pada pemerintahan yang bisa tetap berfungsi dengan baik ketika menghadapi krisis teman Pro 2. Nah, terus negara teraman dari bencana global, tahu nggak? Ada yang bisa nebak nggak sih teman Pro 2? Karena Fia nggak nebak negara yang ini sama sekali. Tadi dikiranya adalah di Eropa gitu ya, negara-negara yang bahagia itu. Nah, ternyata berdasarkan dari faktor yang tadi udah Fia sebutin ya, ternyata Australia itu muncul sebagai lokasi yang paling baik buat bertahan dari bencana global yang bisa memusnahkan sebagian besar populasi dunia seperti itu. Kenapa? Karena Australia itu ada di belahan bumi selatan ya, dan relatif jauh dari wilayah yang dianggap paling potensial jadi pusat konflik nuklir. Nah, tapi peringatannya ini adalah posisi Australia ya sebagai sekutu Amerika Serikat bisa meningkatkan tingkat paparannya terhadap risiko konflik. Jadi kalau ada salah satu di antara kita, temannya teman Pro 2 misalnya, teman kalian nih teman Pro 2 mengatakan, "Wah, politik mah ngaruh apa ke kehidupan kita? Enggak ada." Hey, enggak benar, karena semuanya sangat politis. Semua keputusan tuh juga politis ya. Jadi bukan masalah pemilihan pas pemilihan presiden doang, enggak ya. Jadi kita menentukan pilihan misalnya nih makan siang ya, bingung apa. Nah, itu kan kita ambil berdasarkan keputusan politis juga ya. Misalnya nih dari dompet, dari jarak, dari apa. Nah, itu kan juga termasuk berpolitik ya teman Pro 2. Apalagi kalau pesannya ramean. Lebih politik lagi ya. Nah, terus selain Australia, ada negara yang dinilai punya tingkat ketahanan tinggi. Itu adalah Argentina, Brasil, dan wah, kalau ini negara idaman Fia banget nih. Ada Selandia Baru ya. Lokasinya ada di bawah Australia karena punya sejumlah gunung berapi yang masih aktif, terus juga ada basis industri yang lebih kecil dan juga dikelilingi lautan sehingga rentan terhadap tsunami sebenarnya ya. Tapi Brasil dan Argentina menghadapi tantangan berupa tingkat ketimpangan yang tinggi dan juga riwayat ketidakstabilan politik. Jadi sebenarnya punya plus minus ya. Kalau New Zealand dianggap aman, tapi sebenarnya karena dikelilingi lautan rentan terhadap tsunami seperti itu. Nah, para peneliti ternyata juga mencatat Islandia sebagai salah satu kandidat tempat berlindung yang relatif aman. Tapi karena lokasinya ada di jauh utara banget gitu ya, bikin Islandia tuh lebih rentan terhadap penurunan suhu ekstrim apabila terjadi bencana besar yang menghalangi sinar matahari seperti itu. Jadi mungkin teman Prodo ada yang berencana apa ya, melanjutkan sekolah. Penting banget melanjutkan sekolah, tapi memilih negara yang dianggap paling aman dari bencana global. Karena kan kalau di luar negeri, tinggal di luar negeri, kita gak punya saudara, kita gak punya kenalan seperti apa gitu kan. Nah berarti kita harus pinter-pinter nih milih negara yang aman dari ancaman global seperti itu. Kenapa? Karena kita gak punya saudara ya. Jadi kalau apa-apa ngerjain sendiri. Nah kalau negaranya aman kan kita juga lebih nyaman lagi. Seperti itu teman Pro 2. Dan kalau sekolah kan kayaknya gak cukup ya, cuma 6 bulan, 1 tahun. Biasanya kan ada master ya. Master itu paling ya 2 tahun lah ya minimal. Terus bisa lebih panjang lagi kalau misalnya teman Pro 2 ambil doktoral. Seperti itu. Jadi bisa dipertimbangkan tadi negara yang disebut paling aman secara dari ancaman global.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi,

edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Still the show by Love, teman Pro 2. Udah nemenin kita di menit 48 lepas dari jam 7 malam ya. Mungkin sekarang kamu lagi OTW mau ngedate. Malam mingguan banget ya. Atau mungkin lagi mau OTW buat ya kumpul-kumpul aja sama teman catch up gitu ya. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2 ya. Dan jangan pulang malam-malam ya. Besok istirahat buat bisa ikutan RRI Fest, teman Pro 2 ya. Selama kupon tiketnya masih, kupon tiket lagi, kupon jalan sehatnya masih ada, teman Pro 2 besok bisa langsung datang sampai jam 7:30 pagi aja ya. Jadi jangan terlalu siang, makanya nanti istirahat yang cukup biar besok bisa seru-seruan sama kita di RRI Fest. Hadiahnya banyak banget, banget beneran deh. Ini lagi mulai loading hadiah-hadiahnya ya. Ada kulkas, ada TV, ada sepeda yang goalsnya 2026 mau lebih sehat. Ada sepeda buat kamu, teman Pro 2 ya. Dan masih ada hadiah hiburan lainnya. Ada tadi yang via lihat, apa tadi ya, kipas angin kayaknya ya. Yang pasti sih besok berkesempatan banget buat kamu dapat hadiah ya. Biar lagi kalau misalnya kamu ikutan RRI Fest, terus selain ikutan jalan sehat buat dapetin door prize, besok kamu bisa ikutan Zumba ya barengan sama Kak Ade. Itu sekitar di jam 7:30 ya kalau gak salah ya. Pokoknya datangnya jangan terlalu siang, jam 7 udah nyampe sini ya kan. Atau mungkin jam 6 ya. Jadi biar gak terlalu panas juga kan, kamu udah dapat parkirnya juga lebih enak. Seperti itu, udah dapat duluan. Nah biar bisa lebih enak lagi nih kita hidupnya nih, bisa menyimak informasi dari Warren Buffett ya. Yang kita tahu dia ini kan salah satu orang terkaya ya. Sebagai investor, dia ini salah satu investor paling sukses di dunia. Nah kalau misalnya bicara soal investasi, ternyata Warren ini sering banget loh sharing tentang pandangannya mengenai pilihan-pilihan yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah nasihat yang disampaikan sama Warren Buffett ini sebenarnya kayak kedengerannya sih sederhana ya, seperti itu. Tapi karena disampaikannya sama seorang yang sukses, jadi pandangannya ini menarik buat dapat perhatian. Sekarang si Warren ini udah umur 96 tahun ya. Dia juga udah menyerahkan posisi CEO-nya kepada Greg Abel, tapi juga masih menjabat sebagai chairman perusahaan, seperti itu. Nah, pengen tahu enggak 3 keputusan hidup orang sukses ala Warren Buffett, teman Pro 2? Yang pertama adalah tidak mempertaruhkan sesuatu yang dimiliki demi sesuatu yang tidak dibutuhkan, alias yang butuh-butuh aja. Jadi katanya dia ini pernah ngeliat ya perusahaan ataupun individu tuh ngambil risiko gede, sebagian besar cuman karena serakah, karena kepengen aja bukan butuh gitu. Sebenarnya kita nggak perlu melakukan itu ya, teman Pro 2 ya. Nah kalau kamu udah terbiasa nih membedakan yang dibutuhkan sama cuman keinginan sesaat ya, nah itu kamu bisa jadi salah satu calon orang sukses menurut seorang Warren Buffett, teman Pro 2. Nah kemudian yang selanjutnya disampaikan sama dia ya, keputusan hidup orang sukses adalah kalau kamu memilih orang-orang yang jujur dan beretika, seperti itu. Jadi dia mendorong kita untuk bisa terutama yang anak muda-muda ini ya, memikirkan seorang teman sekelas yang mereka yakini punya potensi jangka panjang. Wow, kok potensi yang diambil? Karena memang kalau kuliah itu atau anak muda gitu ya, berteman itu kan koneksi ya, menambah koneksi, seperti itu, teman Pro 2. Jadi kenapa enggak dari sekarang aja mulai dipilih? Bukan pilih-pilih teman dalam arti negatif gitu ya, terlalu pemilih, bukan, tapi kira-kira mana yang bisa jadi inspirasi kita, seperti itu. Karena katanya kan juga kalau misalnya orang satu frekuensi bisa narik frekuensi yang sama gitu. Siapa tahu kalau kita deket-deket sama orang yang positif gitu ya, kita jadi ketularan energinya, seperti itu. Nah kemudian keputusan ketiga berkaitan sama seseorang ngukur kesuksesan dalam hidup ya. Jadi dia ini ngejelasin kalau ukuran tertinggi kesuksesan dalam hidup bisa dinilai dari seberapa banyak orang yang pengen kamu cintai, benar-benar mencintai kamu balik, seperti itu. Jadi
kalau misalnya kamu punya kekayaan nih atau punya achievement apa gitu ya, itu gak selalu berarti mereka itu dicintai sama orang lain. Jadi dia itu menerapkan cinta sebagai ukuran kesuksesan hidup. Jadi bukan angka ya, ternyata bukan uang ya yang jadi ukuran kesuksesan hidupnya seorang Warren Buffett ya. Karena pada akhirnya seseorang menjalani hidup tuh lebih tepat diukur dari hubungan dan cinta yang dia punya, bukan sekedar pencapaian materi. Masya Allah. Nah, ketiga keputusan itu tadi ya, mungkin kelihatannya kalau kita dengerin kayak nah sederhana gitu ya, tapi ternyata nerapinnya itu harus konsisten, butuh niat dan juga kedisiplinan, teman Pro 2. Jadi kehidupan yang sukses itu bukan cuma tentang tahu sama banyak hal, tapi juga penting buat bikin pilihan yang lebih baik mengenai apa dan siapa yang paling penting, teman Pro 2.

0: long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita?
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo, jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya, dan gerakan ekonominya.

0: Sebentar lagi kita bakal dengerin bareng-bareng mini drama Pro 2 untuk bulan ini ya, bulan September, karyanya Denny Arianto. Seperti apa lengkapnya, sebentar lagi Via akan puterin buat kamu dengan judul Lampu Merah Terakhir.
1: Pro 2 FM.

0: Kelima Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kelima Pro 2, jumpa lagi ya di sini bareng Muru di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kelima Pro 2, ini cuaca di malam hari ini lagi hujan deras banget ya. Ini mah enaknya tidur gak sih? Cuma kan kita gak bisa seperti itu ya teman Pro 2 ya. Ada yang lagi bekerja, ada juga yang lagi
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah anyep seharian.
0: Waktunya buat segala banget.

0: Malam Pak.
1: Malam Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan Pak?
1: Ya betul-betul Mas, betul. Silakan masuk Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya Mas. Kasian kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya Pak, makasih Pak.
1: Ya sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja Mas?
0: Iya Pak. Biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah apalah. Assalamualaikum. Halo Ma.
2: Halo Nak, kamu udah sampai kos?
0: Belum Ma, ini Arya lagi di taksi online Ma. Lagi mau pulang ke kos Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu Ma, Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga Ma.

0: 107,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo Pro 2, jumpa lagi ya di sini bareng Meru di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, ini cuaca di malam hari ini lagi hujan deras banget ya. Ini mah enaknya tidur gak sih? Cuma kan kita gak bisa seperti itu ya teman Pro 2 ya. Ada yang lagi bekerja, ada juga yang lagi
1: Alhamdulillah, akhirnya ada orderan yang nyangkut juga setelah anyep seharian.
0: Waktunya buat tinggal banget kan ya.

0: Malam Pak.
1: Malam Mas.
0: Atas nama Arya yang ke Jalan Kemuning kan Pak?
1: Ya betul-betul Mas, betul. Silakan masuk Mas. Keburu tambah besar hujannya. Silakan ambil tisunya Mas. Kasian kehujanan begitu sampai basah.
0: Iya Pak, makasih Pak.
1: Ya sama-sama. Malam-malam begini baru pulang kerja Mas?
0: Iya Pak, biasa ada tugas yang harus diselesain hari ini juga. Jadi mau gak mau harus sampai malam.
1: Walah, memang begitu ya Mas, kalau kerja sama orang harus bisa kompromi masalah waktu.
0: Ya begitulah Pak lah. Assalamualaikum. Halo Ma.
2: Halo Nak, kamu udah sampai kos?
0: Belum Ma, ini Arya lagi di taksi online Ma. Lagi mau pulang ke kos Ma.
2: Kok tumben pakai taksi online Arya? Biasanya kan kamu pakai ojek online. Kalau enggak kan biasanya naik angkot. Pasti lebih mahal ya. Nanti kalau kamu naik taksi online terus, gimana kamu bisa nyekolahin adik kamu Arya? Ingat, mama sendirian. Udah gak ada bapak kamu lagi. Kamu tuh harus hemat biar adik kamu selesai sekolahnya.
0: Ma, Arya juga tahu Ma, Arya harus hemat biar adik bisa selesai sekolahnya Ma. Tapi ini udah malam, terus hujan gede juga Ma. Jadi Arya naik taksi online Ma.
2: Ya udah, mama cuma ingetin doang kok. Oh iya Arya, cuma ini adik kamu udah harus melunasi uang gedung sekolahnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ikut ulangan minggu depan. Kamu jangan lupa transfer ini ya Nak.
0: Iya Ma. Gimana aku bisa transferin uang sekolah buat adik? Sedangkan aku aja baru dipecat.
1: Mas Arya, kalau butuh minum itu ada di belakang kursi saya ya. Silakan ambil aja Mas.
0: Oh iya Pak, terima kasih Pak.
1: Oh iya Mas, ini lampu merahnya agak lama nih Mas. Tapi tenang, pasti bakal hijau lagi kok Mas.
0: Oh, iya dong Pak, pasti hijau lagi. Kalau nggak hijau, bisa-bisa macet total nanti Pak.
1: Nah, betul Mas. Seperti kehidupan kita Mas, pasti setelah lampu merah akan ada lampu hijaunya, iya kan Mas?
0: Hah? Maksudnya gimana ya Pak?
1: Mas yang sabar ya. Maaf, tadi Bapak nggak sengaja dengar. Ibumu ngomong gitu bukan karena marah, tapi cuma lagi panik. Hidup itu mirip pas kita kena lampu merah, Mas. Lampu merah itu bukan buat berhentiin jalan kita selamanya, tapi cuma ngasih jeda buat kita tarik napas sebelum lampu hijau menyala lagi. Ya, kalaupun sekarang rasanya kayak mesin mogok di tengah hujan deras, bukan berarti perjalanan kita selesai. Kaca mobil buram bukan karena jalannya hilang, tapi cuma tertutup air hujan. Begitu diusap, jalannya kelihatan lagi kan? Nah, Mas itu sekarang tulang punggung dan penerang jalan buat keluarga Mas di kampung. Tapi tenang aja, gak ada lampu merah yang gak berganti hijau. Dan gak ada hujan yang gak reda. Percaya sama Bapak Mas. Adik Mas ini pasti bisa lulus sekolah karena punya kakak yang mau berjuang kayak Mas.
0: Makasih banyak ya Pak. Ucapan Bapak beneran bikin dada saya plong. Tadi saya sempet panik dan kerasa buntu. Tapi sekarang saya sadar kalau saya cuma lagi mogok sebentar, bukan berhenti. Benar kata Bapak, hujan pasti reda. Saya gak boleh nyerah demi adik di kampung. Makasih udah nenangin saya malam ini ya Pak.
1: Iya, sama-sama Mas. Bapak ikut lega kalau omongan Bapak bisa bikin hati Mas agak adem. Nanti begitu nyampe rumah, mandi air hangat, terus tidur yang nyenyak ya Mas. Istirahatin dulu tuh pikirannya. Nah, besok pagi Mas tater lagi mesinnya buat cari jalan baru. Tetap semangat. Bapak doakan semoga semua urusan Mas dan sekolah adik Mas selalu dimudahkan. Nah, ini lampunya udah mulai hijau, Mas. Kita jalan lagi ya.
3: Sore, Pak.
1: Sore, Mbak.
3: Atas nama

0: Lagian, aku juga pengen lama-lama di jalannya, Pak.
1: Mbak, maaf sebelumnya kalau saya lancang ya. Hampir setiap hari di jalanan, Bapak itu ketemu orang yang berbeda-beda, Mbak. Tapi saya tebak, pasti hari ini Mbak lagi nggak baik-baik saja ya. Ada orang di kampus yang bikin hati Mbak terluka ya.
0: Bukan cuma hari ini aja, Pak. Dari dulu mereka selalu bisik-bisik, ngetawain fisik saya, ngasih julukan aneh. Cuma karena saya lahir dengan kondisi albino, saya capek, Pak. Kenapa saya harus beda sendiri?
1: Mbak Keisha, coba deh Mbak lihat keluar jendela. Lihat aspal jalanan itu. Semuanya hitam kan? Rata dan gelap. Tapi Mbak perhatiin garis marka jalan yang warna putih itu. Garis itu beda sendiri di tengah aspal yang hitam. Tapi coba bayangin, kalau jalanan malam ini cuma hitam polos tanpa garis putih, pengendara pasti kebingungan dan kehilangan arah. Nah, Mbak itu ibarat garis putih itu beda, menonjol, dan justru ngasih petunjuk arah yang bikin jalanan punya arti. Soal orang-orang yang ngomong jahat ke Mbak, anggap aja mereka itu suara klakson dari pengendara yang gak sabaran di belakang Mbak. Mereka bising bukan karena Mbak salah jalan, tapi karena hati mereka sendiri yang sempit dan gak tahu cara menikmati perjalanan. Kalau Mbak terus-terusan ketakutan sambil ngeliatin spion cuma buat dengerin klakson mereka, fokus Mbak bakal pecah. Jangan biarkan orang lain yang pegang kemudi hidup Mbak. Biarkan mereka bising di belakang. Mbak cukup fokus pegang setir, nyalakan lampu utama, dan terus jalan ke depan.
0: Jadi saya nggak perlu pusingin klakson mereka ya, Pak?
1: Nggak perlu, Mbak. Lampu mobil yang paling terang di jalanan gelap itu justru yang cahayanya putih bersih. Itu bukan kekurangan, tapi keistimewaan. Tetap jalan terus ya, Mbak. Orang hebat itu bukan yang nggak pernah diklaksonin, tapi yang tetap tenang nyetir sampai ke tujuan.
0: Makasih banyak ya, Pak Fadil. Hati saya kerasa jauh lebih tenang sekarang.
2: Halo, Bu.
3: Pak, Bapak di mana? Kok belum pulang? Tadi suster klinik nanya ke Ibu, kenapa Bapak tidak datang jadwal kontrol jantung tadi sore? Obat Bapak kan sudah habis dari kemarin, Pak.
2: Oh, itu Bu. Tadi lumayan ada orderan nyangkut mumpung ramai. Bisa buat nambah-nambah uang belanja besok. Besok pagi deh Bapak ke klinik, Bu.
3: Jangan ditunda-tunda begitu dong, Pak. Bapak kan tahu sendiri kata dokter, jantung Bapak gak boleh kelelahan. Jangan maksain narik sampai malam gini, Pak. Ibu jadi khawatir.
2: Iya, Bu. Bapak paham. Ini Bapak sudah mau pulang kok. Ibu sama anak-anak tidur duluan ya. Assalamualaikum. Menasehati orang lain bisa. Bilang mesin mogok cuma butuh di starter lagi. Tapi mesin di dada sendiri sudah makin aus begini. Sedikit lagi, Fadil. Tahan sedikit lagi. Jangan mogok dulu sebelum anak-anak bisa berdiri sendiri.

ETA. Apa namanya, biasanya suka pada nanya ya, apa namanya, kalau janjian ya, what's your ETA, jam berapa perkiraan nyampe nya gitu. Udah kayak sekarang kalau mau nanya jam berapa New Jeans. Apa sih, random banget. Biasanya suka gitu, ada teman Via yang kerjaannya hari-hari sebagai purchasing ya. Nanyanya itu udah bukan lagi janjian jam berapa. Enggak, what's your ETA, nyampainya jam berapa. Seperti itu, awal-awal kayak agak linglung ya. Apa ini, bahasa korporat dijadiin bahasa sehari-hari ya. Baiklah, kita tinggalin dulu bahasa-bahasa korporat ini, karena kita mau ngebahas tentang nama-nama pendek ya di database kependudukan Indonesia. Penasaran gak sih, Dukcapil Kemendagri itu punya database nama paling pendek gak ya di Indonesia? Dan kalaupun ada, namanya siapa kira-kira? Kalau nama Jawa paling pendek setahu Via adalah 3 huruf ya. Nama perempuan SRI, Sri. Ada tetangga Via dulu namanya cuma Sri doang, gak ada panjangannya lagi gitu. Pendek banget. Nah, tapi ternyata tercatat nih, ada 2 warga negara Indonesia atau WNI yang punya nama terpendek karena cuma terdiri dari 1 huruf aja. Nah, ini Ketua Tim Layanan Ditjen Dukcapil Kemendagri membenarkan keberadaan identitas unik tersebut ya, yang udah tercatat secara resmi di Sistem Kependudukan Indonesia. Ternyata nama terpendek itu adalah warga Semarang dan Kota Bandung ya. Jadi ada nama cuma 1 huruf. Kalau tadi tetangga Via 3 huruf, Sri masih bisa dibaca. Nah, ini namanya cuma huruf N doang. Seperti itu adalah yang tinggal di Semarang. Kemudian kalau yang di Bandung namanya 1 huruf juga, yaitu B. Ini nama apa, plat depan kendaraan ya. Nah, nama hanya 1 huruf dulu tuh bisa dipakai ternyata ya. Tapi gimana sama nama sekarang ya, teman Pro 2? Sebenarnya punya nama 1 huruf tuh legal secara hukum. Tapi pemberian nama 1 kata atau 1 huruf buat bayi yang baru lahir di era sekarang ini udah resmi dilarang sama pemerintah gitu. Jadi proses pencatatan identitas dalam dokumen kependudukan sekarang ini gak bisa, teman Pro 2, dilakukan secara sembarangan ya. Jadi seluruh tata cara penamaan udah diatur secara mengikat ya, melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini adalah di tahun 2022. Jadi emang baru ya, baru 4 tahun ya, teman Pro 2 ya. Jadi dalam aturan tersebut ada 3 kriteria utama yang wajib dipenuhi sama orang tua atau pemohon ketika pengen mencatatkan nama anaknya di Dukcapil. Jadi yang pertama, kriterianya adalah mudah dibaca, gak bermakna negatif, dan juga gak multitafsir gitu ya, punya banyak arti gitu. Nah, terus jumlah huruf paling banyak adalah cuman 60 huruf aja, termasuk penggunaan spasi udah terhitung itu. Terus jumlah kata paling sedikit terdiri dari 2 kata. Jadi kalau namanya cuman Sri doang gak bisa ya, harus ada lanjutannya. Misalnya nih, Sri siapa? Pakai aja nama orang tuanya, Jelani misalnya. Jadi daripada bingung-bingung, ya udah kita kayak bule aja, masukin nama keluarga, nama ayah di nama terakhir kita. Seperti itu. Jadi udah enggak bisa lagi nih kamu bikin KTP namanya cuma 1 huruf, N, B gitu. Udah enggak bisa ya. Nah, sesuai dengan ketentuan Permendagri, petugas Dukcapil nantinya bakal menolak format aturan nama KTP atau pencatatan sipil yang mengajukan kriteria berikut. 1, disingkat. Kecuali jika singkatan itu nggak menimbulkan penafsiran lain. Terus yang kedua adalah pakai angka. Jadi kalau misalnya nama kamu nih, teman Pro 2, taruhlah siapa ya namanya? Kita karang bebas aja ya. Gimana kalau namanya Dias? Misalnya Dias spasi angka 2. Karena mungkin dia anak kedua gitu ya. Ternyata itu udah gak bisa. Atau mungkin Dias pakai tanda seru, tanda baca. Nah, itu juga gak bisa ya, karena kayak orang ngamuk ya, Dias gitu mungkin ya. Terus
mencantumkan gelar pendidikan maupun keagamaan pada akta pencatatan sipil. Ternyata itu juga sekarang per tahun 2022 itu udah gak bisa seperti itu. Nah, aturan mengenai larangan pencantuman gelar ini ya diterapkan biar nama yang tertera pada akta kelahiran murni itu sekaligus juga berfungsi sebagai identitas diri ya, tanpa membawa atribut akademik ataupun religius yang punya potensi berubah di masa mendatang. Misalnya Dias SPD gitu kan, padahal di aktenya kan gak Dias SPD. Nah, terus juga siapa tahu nanti Dias mau program doktoral ya kan, S2 dulu deh, jangan doktoral dulu deh, kecepetan ya. S2 dulu misalnya namanya adalah Dias SPD MPD. Nah, gak bisa nama itu masuk KTP ya, karena nama akte kamu adalah Dias doang, atau Dias Sugiarto misalnya ya. Nah gitu, jadi sekarang memang sudah ada peraturan terbaru. Kalau misalnya ada yang ngotot gitu ya, ih saya lihat di berita di sosmed bisa kok ada nama yang cuma satu huruf, ya itu kan dulu ya, karena ini peraturannya adalah yang terbaru teman Pro 2, yaitu per tahun 2022.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jaga malam di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

malam hari ini ya, malam minggu, malam yang panjang. Malam yang panjang, tapi jangan lupa istirahatnya ya, karena besok kita bakal ada RRI Fest ya. Tahun perdua datang dong, ramein, karena nanti kamu bisa berkesempatan buat dapetin door prize ya. Caranya gampang, tinggal datang pagi banget buat bisa dapet kupon jalan sehatnya ya. Dan kupon jalan sehatnya sebenarnya udah mulai di-share tuh dari kemarin, kemarin apa hari ini ya, lupa, pokoknya udah beberapa udah ada yang kesini ngambil kupon jalan sehat besok ya kan. Jadi yang tersisa buat besok adalah gak banyak, gak 100% seperti itu. Jadi kalau kamu datangnya pagi masih bisa dapet kupon ya, dan berkesempatan buat dapetin hadiah banyak sekali, door prize dari para sponsor Taman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin tentang hadiah door prize sponsor ya, salah satunya kan ada kipas angin. Tenang, kalau misalnya besok kamu dapatnya adalah sepeda ya, kamu masih punya cara buat bikin ruang tamu rumah kamu itu tetap bisa dingin ya di musim kemarau sekarang ini ya. Karena kan kalau misalnya kita kepanasan tuh kan hari-hari nggak nyaman gitu kan. Termasuk ketika kamu udah ada di dalam rumah, tapi misalnya gerah gitu ya, kamu gak ada AC, gak dapet door prize kipas, ya kan? Nah, gimana caranya biar bisa bikin ruang tamu kamu itu dingin tanpa AC gitu ya? Karena kan kalau misalnya kita bahas ruang tamu, itu kan sekarang banyak banget aktivitas di ruang tamu yang gak cuma buat sekedar nerima tamu, tapi ada juga yang manfaatin buat jadi ruang keluarga gitu ya. Terutama di rumah-rumah zaman sekarang yang tanahnya itu kan gak kayak rumah orang tua kita dulu ya. Sekarang tanah ada yang startnya dari 60 ya kan, kalau bikin rumah subsidi. Ada juga rumah subsidi yang 66. Ada yang komersial startnya dari 72. Pokoknya gak gede deh dibanding rumah orang tua kita zaman dulu ya. Nah, gimana cara bikin ruang tamu kamu dingin biarpun kamu gak punya AC? Nah, ternyata kamu bisa masang tirai atau gorden ya, bukan biar kena angin terus jadi seolah-olah jadi kayak kipas. Enggak, karena tirai atau gorden kan bantu menghalangi sinar matahari yang masuk melalui jendela ya. Jadi tirai atau gorden itu bisa ngurangin paparan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan, sehingga ruang tamu kamu gak kerasa terlalu panas. Tapi biasanya nih Teman Pro 2, tergantung ini ya, arah rumah kamu tuh ngadepnya mana. Kalau misalnya kamu udah pasang gorden nih biar terhalang matahari, tapi ternyata rumahnya ngadep matahari banget, terus gak ada kanopinya lagi, waduh, itu pakai tirainya harus benar-benar yang blackout, yang 100% bisa menutup gitu Teman Pro 2. Nah, terus cara ekonomis lainnya adalah kamu bisa mendinginkan ruang tamu pakai tanaman hias seperti itu. Nah, tanaman hiasnya kamu bisa pakai tanaman ini yang paling gampang ya, lidah buaya. Nah, ternyata selain bantu menciptakan suasana yang lebih sejuk ya, tanaman itu juga bisa kamu manfaatkan sebagai elemen dekorasi di ruang tamu kamu gitu. Nah, terus kalau misalnya gak ada AC nih, ruang tamunya berasa panas gitu ya, udah ada nih kipas anginnya, meskipun gak dapet door prize kipas angin zaman dulu gitu ya, udah ada dari dulu di rumah. Nah, ternyata kamu bisa bikin AC sederhana. Ini seru banget idenya, tapi harus orangnya harus crafty banget. Yang suka DIY ya, kalau misalnya orang yang gak telaten, susah nih bikin ini, pendingin udara sederhana. Jadi Teman Pro 2 siapin tuh panci, terus es batu, terus juga kipas angin lama kamu. Caranya gampang banget nih, isi panci pakai es batu, terus taruh deh panci isi es batunya di depan kipas angin persis gitu ya. Jadi mungkin harus ditaruh di kursi gitu ya si pancinya. Nah, baru deh nyalain kipas biar udara yang dihasilkan itu ngelewatin es batu. Jadi es batunya harus membumbung tinggi, agak tinggi gitu ya, jangan cuma di dasar pancinya doang. Nah, ternyata itu bisa bikin udara yang di dalam ruang tamu tuh jadi kerasa lebih sejuk. Wah, ini sangat-sangat ekonomis sekali ya. Itu dia cara mudah buat bantu ruang tamu kamu kerasa lebih dingin biarpun kamu
gak punya AC, gimana? Gampang banget kan? Tapi yang paling penasaran sih, naruh panci isi es batu sih depan kipas angin. Gimana ya rasanya ya? Kalau di kipas angin zaman sekarang tuh emang ada slot es batunya. Bener deh, ada kipas angin yang pakai air, pakai apa nih namanya, dimasukin es batu juga biar kayak ada semprotan tipis-tipis gitu loh dari si airnya gitu. Emang itu menambah kesegaran sih teman perdua. Tapi kalau ditaruh di depan si pancinya gimana ya? Kalau ada yang udah coba nanti jangan lupa kasih tahu via ya, emang beneran atau itu cuman teori, nanti kasih tahu ya.

Bayangkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan

1 Cipeje Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang gak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya,
0: setiap hari Rabu
1: jam 4 sore,
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more,

Malam barengan sama Via ya teman. Perdua 9 menit menuju jam 10 malam. Mungkin sekarang kamu udah ini ya, cuci muka, udah beresin cucian piring. Biasanya emang ada loh orang yang punya kebiasaan cuci piringnya sebelum tidur, biar besok pas bangun itu moodnya lebih bagus. Emang berpengaruh sih teman perdua ya. Bayangin kalau kita bangun tidur terus lihat tumpukan cucian piring, gak enak kan? Meskipun kamu anak kosan, anak kontrakan, anak mama, anak siapa aja, kalau yang namanya cucian piring paling enak tuh beresin sebelum tidur ya. Mungkin atau udah pada beres, kamu tinggal skincarean aja malam hari ini, ya kan? Penting loh skincarean itu teman perdua, terutama pas sebelum tidur ya. Kenapa? Karena kan kalau kita beberapa sebagian tidurnya AC-nya nyala, ya kan? Itu bisa bikin kulit kering loh. Jadi jangan lupa moisturizer-nya, Kak. Jadi kayak sales ini ya. Jadi kayak sales skincare, padahal enggak lagi mau ngebahas skincare. Via mau ngebahas tentang becandaannya siapa namanya? Anak-anak threads ya. Kok bisa sih ada anak Krakatau, bapak ibunya di mana? Seperti itu. Nah, tahu enggak sih lahirnya gunung anak Krakatau teman pro 2? Jadi sebenarnya si anak Krakatau ini ya lagi banyak dibahas kan, karena kemarin baru meletus, terus juga ada berita yang agak sedih ya, memprihatinkan ya, karena ada beberapa jurnalis yang belum ditemukan. Karena dia mau liputan ke anak Krakatau ya, kalau nggak salah seperti itu. Itu masih dicari hingga hari ini. Semoga membawa kabar gembira ya teman pro 2. Tapi kita nggak mau membahas peristiwa yang itu. Kita mau ngebahas tentang cerita lahirnya gunung anak Krakatau. Jadi sebenarnya dia ini adalah gunung api baru yang tumbuhnya dari kaldera bekas letusan dahsyat Gunung Krakatau. Itu adalah di tahun 1883. Jadi setelah puluhan tahun relatif tenang ya, aktivitas vulkanik kembali muncul di tahun 1927, tepatnya tanggal 29 September. Jadi ada seorang nelayan gitu melihat kemunculan anak Krakatau dari letusan bawah laut. Nah, gunung ini kemudian terus tumbuh ya sampai sekarang nyaris berusia 99 tahun. Dan seperti induknya, anak Krakatau itu juga beberapa kali mengalami erupsi dan kembali jadi sorotan di tahun 2018 setelah sebagian badannya, si badan gunungnya runtuh ke laut, akhirnya kemudian memicu tsunami di Selat Sunda. Nah, tapi ahli kegempaan menjelaskan kalau aktivitas anak Krakatau sekarang ini jauh lebih kecil dibandingin sama Krakatau ibunya ya. Sering dibilangnya adalah Gunung Krakatau Purba yang erupsi di tahun 1883 teman pro 2. Jadi sekarang udah gak bertanya-tanya lagi ya, kok bisa anak Gunung Krakatau lahir gitu ya. Karena sering jadi bercandaan belakangan ini karena dia erupsi seperti itu. Kalau kita melihat atau membaca gitu ya cerita lahirnya anak Gunung Krakatau, waduh, kalau via pribadi sih kayak amazing gitu loh, kuasa Tuhan gitu ya. Dari yang letusan gunung sampai kemudian menghasilkan sebuah gunung baru tuh prosesnya tuh benar-benar maha dahsyat gitu ya. Gak kebayang dulu di tahun 1883 itu seperti apa. Bahkan kan sampai jadi inspirasi pelukis di

Eropa gitu ya. Melukis ini langitnya Eropa yang warnanya merah karena ini letusan Gunung Krakatau di Indonesia pada 26 Agustus 1883. Kalau Via sendiri sebenarnya sangat tertarik ya untuk bisa lihat gitu ya si anak Krakatau ini, karena kan ada loh yang ini kan wisata ke sana itu ada, tapi ya bukan pas masa erupsi gini, waktu dia masih tenang gitu ya. Terus juga Via pernah nonton dokumenter Gunung Krakatau. Ada salah satu peneliti yang katanya tuh ahli banget sama Gunung Krakatau, dia belajar vegetasinya. Jadi namanya tuh Pak Tukirin ya, kalau nggak salah ada di YouTube film dokumenternya. Keren banget, merinding. Jadi seolah-olah kalau menurut Via setuju sama statementnya Pak Tukirin, katanya kalau kita mengamati Krakatau itu sebenarnya kita bisa seolah-olah mengamati gimana lahirnya bumi gitu. Dari awal nggak ada, ya kan, habis 1883 kan gak ada apa-apa nih, terus baru muncul nih 1927. Terus kemudian vegetasi awalnya itu ada tanaman apa aja. Nah itu menarik buat disimak gitu ya. Itu semakin apa ya, kalau buat Via pribadi jadi semakin wah, kuasa Tuhan tuh sangat nyata. Kalau teman Pro 2 gimana? Memang sih kayak agak serem ya lihat beritanya gitu ya, apalagi lihat videonya. Nah tapi memang harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan katanya ini ya malah lebih bahaya lagi, yang ngendap di bawah kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi di beberapa tahun mendatang. Seperti itu kira-kira ceritanya. Baiklah, nanti kita akan cerita-cerita yang lain lagi ya teman Pro 2. Mau bahas apa nanti ya? Tunggu dulu karena kita masih panjang banget. Satu jam lagi Via nemenin kamu sampai nanti tepat jam 11 malam ya. Jadi pastiin kamu tune in barengan sama Via di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: kunci jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasal cerita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan erapkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa.

Produa Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita mau ngebahas tentang film yang belum resmi tayang di bioskop tapi udah nyatet pendapatan sekitar 875 miliar rupiah. Dari mana berarti itu duitnya? Ternyata dari penjualan tiket awal ya, atau pre-sale. Dan pasti penasaran, film apa yang pre-salesnya sampai segede itu? Nah, ini dia, Avengers Doomsday. Belum resmi tayang di bioskop, tapi udah punya pendapatan sekitar 875 miliar rupiah. Angka tersebut cuma berasal dari penjualan tiket domestik di Amerika Serikat ya, yang kalau dolarnya adalah sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat. Pencapaian ini disampaikan Disney melalui senior eksekutif vice presidennya ya. Jadi nilai itu tadi diraih ketika Avenger Doomsday masih punya waktu lebih dari 3 bulan sebelum jadwal penayangan rilisnya. Nah, kalau kita cek dari lamannya

di tanggal 9 September kemarin. Katanya nih Avenger Doomsday jadi film pertama yang berhasil menembus 50 juta dolar Amerika Serikat dari penjualan tiket awal dalam periode sejauh sebelum perilisan resminya. Nah, tingginya angka pre-sales itu nunjukin besarnya antusiasme penonton ya terhadap film terbarunya si Marvel Studio. Nah, Avenger Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop tuh di 18 Desember 2026. Masih disutradarai sama duo bersaudara yaitu Joe dan juga Anthony Russo, teman-teman berdua. Sebelum filmnya ini mulai dirilis ya, Marvel itu menyiapkan perilisan kembali Avenger Endgame dengan judul Avengers Endgame Encore mulai 25 September 2026. Nah, Avenger Endgame Encore bakal menghadirkan sejumlah materi tambahan ya, termasuk pembukaan khusus, terus juga ada footage yang belum pernah ditampilkan, dan ada adegan setelah kredit ya, atau kita biasa bilangnya after credit, yang berkaitan sama Avengers Doomsday. Buat pemutaran dalam format Infinity Vision dan juga IMAX, penonton juga bakal dapetin konten eksklusif tambahan seperti itu. Salah satu sutradaranya si Joe Russo bilang perilisan kembali Endgame itu jadi bagian penting ya dari buat penggemar, maksudnya sebelum menyaksikan Avengers Doomsday, dan materi baru yang disiapkan dalam Endgame Encore berfungsi sebagai jembatan naratif dari peristiwa Endgame menuju konflik besar yang akan dihadirkan dalam Doomsday. Nah, sementara itu Avengers Doomsday bakal mempertemukan sejumlah karakter dari berbagai semesta Marvel ya, termasuk Avengers, terus juga ada Fantastic Four dan X-Men. Kemudian aktor Robert Downey Jr. juga bakal balik lagi ke Marvel Cinematic Universe sebagai Victor Von Doom atau sebagai Dr. Doom, sehingga tingginya penjualan tiket awal dan kehadiran Endgame Encore semakin memperkuat antusiasme menuju perilisannya si Doomsday seperti itu. Dulu pas kita nonton Endgame itu ya, sebelum Covid kan ya kalau gak salah ya, itu kan berjam-jam ya, 3 jam ya kalau gak salah ya. Lah ini kalau misalnya ada footage yang dulu gak tayang dimasukin juga, kira-kira bakal berapa lama gitu ya. Sebenarnya sih sebagai penggemar, kalau misalnya suka banget sama Marvel ya, diuntungkan gitu loh, jadi lebih lama nontonnya, lebih banyak materi ya. Cuman seperti yang kita tahu, kalau studio bioskop itu kan dingin ya. Ini kalau misalnya kita ke toilet jadi ketinggalan gak ya ceritanya, khawatir banget. Nah, ini berarti kita jangan ngemil kali ya. Jangan bawa minum pas lagi nonton, gak usah beli minum, takutnya besar ya, banyak minum terus habis itu kena AC ya kan. Ya seperti itulah. Atau mungkin kita nontonnya dua kali ya. Jadi misalnya kalau ada yang kita gak berhasil nonton full, kepotong, kejeda, berarti besoknya kita harus nonton lagi. Jadi prepare waktunya lebih banyak, duitnya juga lebih banyak ya. Tapi ini belum ada informasi sih nanti bakal berapa jamnya ya, dan apakah memang si Avengers Encore ini bakal tayang di Indonesia atau cuma di Amerika Serikat aja. Semoga sih bisa di Indonesia ya. Jadi bioskop-bioskop yang udah mulai kalah sama aplikasi streaming itu masih tetap bisa ramai gitu ya. Karena kalau udah penggemar biasanya tuh fanatik kan, mau nonton berapa kali pun, ayo, mau tiketnya harga berapapun, ayo gitu kan. Jadi kita ikut menggerakkan gitu loh, roda perekonomian. Padahal aslinya masuk ke jajan aja ya. Baiklah, itu tadi informasi terbaru dari Avengers ya. Sambil kita nungguin, biasanya sih keputernya jadwal rilisnya Indonesia lebih dulu. Katanya sih gara-gara biar menghindari pembajakan ya. Tapi kita tungguin deh seperti apa Encore, apakah juga akan tayang di sini atau cuma di Amerika Serikat aja, atau ternyata nanti Amerika yang bakal tayang duluan si Doomsday. Kita tungguin ya. Nanti kita akan balik lagi karena tersisa waktu berapa menit aja nih, jaga malam ya di 12 September 2026 ya. Jangan khawatir, nanti jam 11 malam bakal ada musik-musik yang easy listening nemenin kamu istirahat di malam hari nih.

yang banyak teman Produa ya. Kalau mau ikutan jalan sehat datangnya pagi ya, untuk bisa dapetin kuponnya. Kan sayang cuman datang cuman buat zumba atau jajan doang. Kalau bisa menangin door prize ya kenapa enggak? Karena banyak banget sponsornya, ada yang kasih kita sepeda loh. Terus ada juga yang kasih kulkas. Kulkasnya tadi via lihat ada banyak ya. Terus apa nih namanya, mesin cuci buat kamu yang baru aja pindah gitu kan, dari kontrakan menempati rumah baru. Nah bisa tuh kamu ngincer itu ya. Jadi disolawatin malam hari ini ya, persiapan buat besok. Terus ada banyak hadiah hiburan lainnya. Terus selain ada door prize juga bakal ada goodie bag nanti ya, apa namanya, yang udah disiapin sama teman-teman panitia. Jadi nanti kalau misalnya ada MC yang ngajak teman Produa untuk maju atau menjawab pertanyaan atau apapun itu, ikutan aja karena ada hadiah goodie bag-nya dari sponsor pastinya ya. Baiklah, kita ketemu besok. Kalau teman Produa datang area refresh belum punya tiket, datangnya pagi ya. Jam 6 ya udah datang sini ya, janji ya. Kalau udah pegang tiket ya 6:30 lah boleh. Sambil pemanasan ya kan. Pemanasan buat dapat door prize. Baiklah, Vianya harus undur diri nih dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi besok ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass, Vianya harus pamit. Bye.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita ke sana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya dan gerakan ekonominya.

0: Saya Rudy.
1: Saya Yana Head.
2: Saya Jesse.
1: Mengucapkan Selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia yang ke-81.

0: yang berjudul Menang Pun Berkalah. Lagunya Rudia, Belahan Jiwaku. Dan lagunya Street Part 57 berjudul Sang Pemenang, request di Prorua Radio Republik Indonesia. Alright?
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Seribu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah Wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni Weibo yang kemudian diserap menjadi Wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
3: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
2: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
3: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Sabtu 12 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 13 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini Uca bakal nemenin kamu ya nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya nanti teman Pro 2 nih habis ini kita bakal dengerin Just Music dulu ya sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Abis itu Uca bakal balik lagi ngasih informasi-informasi menarik ya buat kamu. So pastiin diri kamu tetap di sini terus ya teman Pro 2, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositif thinking, tobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Dusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: tugas hari ni.
1: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
0: Woi, udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
1: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
2: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.

0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novirayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta

serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari. Hari ini hari Minggu, 13 September 2026. Uca bakal nemenin kamu ya nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu di pagi hari yang cerah ini ya. Semoga pagi hari kamu ini tetap semangat, bahagia selalu ya. Pokoknya sih harusnya sih enjoy-enjoy aja ya hari ini ya, karena Uca bakal nemenin kamu di sini. So, teman Pro 2 tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun Pro 2 kalau ngomongin goes nih biasanya yang kebayang itu muterin komplek gitu, keliling kota atau ya cari jalur yang adem nih ya. Tapi gimana nih kalau goesnya itu di kota-kota terbaik dunia ya teman Pro 2? Jadi nih Time Out itu baru aja ngerilis daftar kota terbaik untuk bersepeda tahun 2026 dan ternyata Eropa ini masih mendominasi nih ya teman Pro 2. Jadi survei ini tuh dari Time Out udah ngumpulin pendapat yang lebih dari 24.000 warga urban nih soal pengalaman mereka bersepeda di kotanya masing-masing nih ya. Nih makanya nih udah ada 20 kota dengan penilaian tertinggi nih. Masuk nih ya sebagai kota yang dianggap paling nyaman buat goes nih. Posisi pertama itu ternyata ditempatin sama Cambridge, Inggris dengan skor 83,2% dan kota ini tuh punya kondisi yang mendukung banget ya buat bersepeda. Kayak dari wilayahnya emang yang relatif datar, cuacanya cenderung kering sampai tata kotanya juga kompak banget nih. Terus juga ada Montreal dari Kanada nih di Kanada dengan skor 82,5%. Terus ada Copenhagen di Denmark di urutan ketiga dengan 79,2%. Dan ini tapi yang menarik nih kota-kota Asia ini juga gak mau kalah ternyata teman Pro 2 ya. Ada Shanghai di posisi keempat, Taipei di peringkat 8, Seoul juga ada di posisi 11. Terus juga ada Marrakesh di Maroko juga jadi satu-satunya ya kota dari Afrika yang masuk 20 besar. Tepatnya ini di posisi ke-7 nah ya teman Pro 2. Jadi ya emang goes itu bukan budaya doang ya. Sekarang tuh makin global teman Pro 2. Ya pokoknya kalau suatu saat punya kesempatan goes keliling dunia nih teman Pro 2, Cambridge, Copenhagen, sampai Shanghai, mungkin bisa ya teman Pro 2 masuk daftar destinasi goes kamu ya. Bayangin deh kamu goes gitu ya sambil nikmatin suasana kota dunia gitu ya. Vibesnya sih pasti asik banget ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai

Ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun produksi 6 film yang melibatkan sineas dan perusahaan film Indonesia tuh bakal tampil di Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Dan salah satu festival film bergengsi di dunia ya. Dan ini tuh bakal berlangsung di 6 sampai 15 Oktober di Korea Selatan. Yang bikin makin keren juga dua film Indonesia nih masuk ya di kompetisi utama. Dan pemenangnya juga ini berkesempatan buat dapetin jalur khusus ya untuk daftarin filmnya ke kategori International Feature Film di Oscar. Ini film pertama nih ada Ibuku ya, karya sutradara Edi Cahyono yang dibintangin sama Christine Hakim dan Ayushita. Terus juga ceritanya ini tuh tentang seorang ibu yang emang berusaha nemuin anaknya di penjara Arab Saudi ya, dengan isu buruh migran, perempuan, sampai hak asasi manusia. Terus ada The Sea Speaks His Name dan Laut atau Laut Bercerita ya, ini garapan Joseph Anggi Noen. Dan ini film ini ngangkat kisah mahasiswa Yogyakarta yang bergabung dalam kelompok studi dan memperjuangkan kebebasan berekspresi. Ada juga Four Seasons in Java atau Empat Musim Pertiwi karya Kamila Andini yang masuk program A Window on Asian Cinema. Sementara itu ada juga film pendek yang ini tuh apa ya, yang karyanya emang dikarya oleh Diwang Karaseta maksudnya. Ini masuk juga kompetisi film pendek Asia di program White Angel. Ini enggak berhenti di sini aja ya. Ada dua film produksi nih bersama yang libatin perusahaan Indonesia yaitu Nine Temples to Heaven dan Hearing juga nih. Jadi juga makin jelas sih teman Pradua di mana film Indonesia ini sekarang nih bukan cuman soal tayang di bioskop ya, tapi rutin juga ya ternyata warawiri gitu ya ditanggung festival film internasional.